Nikitoa nine zauel zauel zauel Witz ognel ine moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Machika jeknika